0: pilo le sila sokai hut la bonghom ronghang la pen kareng teron pila tum asupu amasi jir ke damalong kursenem chetong loglo ke karbia kheta hola sut manghu prong lo kupulo ma
1: aho
0: a richo apok asupu le la puson ke mandat ma puam amasi nilip ni hang karbia kheto an ke chidit priblo
1: kolango
0: pusi ki bisar pa mari cho supu apok ge richo supu phan ke ki bisari ko sonoma
1: kolang
0: pusi kadu vita chethan lo amatsi la kareng teron piebangsi mathalo jo pangthang mathalo je la pugalilo richo pok asupu mat ke apranamui ke kusunsi ki enpoma yongsi endet pulte richong thunta
1: tudutpo
0: Asopsi matha matha matha masi ajobang jirlo porako bohom rong ha phansi lari chupi bangsi pulo nang matha pakatha karbia khelong ke nang phan nang ri chulo pot nang lam nang ki ke nar juji
1: ajuji
0: athemanon ke itum ahok bang ke kursenem si etang log
1: log log
0: la sila so kursenem aron ke larji kupusonoma Si labang so putak nang nilip ni hang pan parjusi jingwai do nai si labang so richupi kareng teron pi kithanalam si bonghom rong hang bangta jopang thang mathapon lo mathapon pen nilip ni hang akar bi do an phan pangrum lo labang so alam thepi abangke abong pen amar thu abi pen ahe ru alam thepi si en lo pen karbia khe kaching room ching a chong mai pilo conference pusinon
1: non kiir ba
0: conference pula la susi kiir la la se hala bang so hut ke so ching pen reng bong hom lin dog bang phli so lang do mara rat de dulo killing umchari pen lore sarpo dog birikman pen dera nok bare pen kai tisu kong timung phan kri basiko Sebi basiko acheng voloso kramsa artumpo keche bangpharo pen umaha rapti pen phusum langhunsum ser khenkli klenkli ser klengklon klengklon wupi pangdon dombalok pen habipi along habipi chongkhili pen cherok bongkehang jor pangti bikathong pen umaha rong umlarong rong hangpen veut nokbe kilu vehar sotar basiko rongpi rongchecho pen ikpi ikpo waipo balong borchikong chelangming rongpharkong chinthong pen hang atir milik arnam jorthepo miroso pi woham wopi kharum dogbili lindok bangethom amri pen ke dujeng sarthe kron e sarthe mek et hampo kumar hupo kumar lata borham sarnoke sarnopak arlindo pen nilip lumbajong pen ke borelum kangsokse bikha kangburwa nopak kedeng harthang meji lapen nokbe bangathom chetongdun thong jabera lapen rongbong lain lo halasu
1: ate labangso kangsai ke kupusonon de ke bachun ke
0: lasi labangso hut ke mopen nili thanlo bisaralam alam thepi bangke abong pen amarthu abi pen ahiru lasi halabangso ahut ke abisar kindar ke lapuson lo karbia kheta ke ong o kali ab der pot munida dular ke marat mareng phanle padoilona pusi uche kakre tumsi la munit alarke longhong wo phansi ki padoi pon jo la busonsi karbia phurki molong nili kichini dunlong mate chethan chimun dunlong apuson
1: la senema putha kane ginengin dulang ma
0: non mat nili hinpen kini je nai ke la pon ke do galilo la se ili tum akhe mate karbia khelong non ke dubom pen monon phi karbia khe awe ki miatum stame labang so senem aphutha bangke কে চিনিয়া কে নাংসদ
1: আহক আহক
0: আথেমা জংসি চিনি নেলো পোলোতে এলি।

Adunthu sarlamthi, pinya sarlamthi ke kerema methan doihet. Lamthi ke man, arnisi methan joni chikorlo, ejon ke ahemphu do, ejon ke ahemphu ave. Ahemphu ke do abangsi kerem detji aporlo, bonta ahemphu rabdundeta joksi pahai bori tetlo. Ahemphu ave det apotsi remdeta pita amethan patilotlo. Lam sitame akoile ave det seta. Kerab dunabang kavea potsi parembor ipen adai ke patu pualam the lasi saralam the pulo kerema methan dohet pinya saralam the ke lapani charlo.

0: Kardom ni.
1: Kardom.
2: Kardom.
0: Pini ilitum ladak kacetong ben kacingwan yang jalan si binong bangke inglong tido akar bi bimaratum lapen alang litum jongjung pen kering i cokamamu putha. Pini ladak studio long hongkram pen purnima pangcopi nalipanta nitum olen dari jogua di karbi yang deng pen kardom nopo jering long kardom.
1: Kardom.
0: Lapen ladak hongkram pen ladak nangkacetong dun mili sinarpi nalipanta kardom nang pilong.
1: Kardom.
0: Tang tani ilitum labang so lama tepi apu tetar tete ni jitano na. Aprang si nili purnima pangcupi apanti arjupo. Suar luo tum ang bong ta. Thoi lapen inglong kedu asar pimaratum. Kupilo alang litkin cuklem so dam amu akiprik ti uma.
1: Akiprik tek u labang kaya hoklo. Inglong

0: Pimar inglong along gitu asal pimar tumbang ki klem ke dam akam ta ong mucho ki phir ki thak pandang lok ki tun ke dang pandang lok inglong arit hem akam supin so long ka charap dun lapu an nan ta so lo tum si ki klem patir pipo supin so tuma phan ang par ta so lo tum si ki klem abang akam chi pa ong mucho ba ki klem aning adang the din mucho nasi thoya asal pimar tumbang ke thoya long ke kam jam puta pan sa pim aswalu tum phan ke kaching hon pen alon ke chibi pen ki phir ke thaka bang ke la hai tum taklem te bon se ta kam jama bang ke ang ni tum ke la pan chipad duk unang ni te bon se ta inglong along ke do akal bi pimar ba inglong kar bi pude te inglong asu alu su tum an ke hema kam pen danglok osomar chilana pen danglok rida kam hem rid osomar chilana pen la ananta alang tum apansi arpu chipek tu de asan man de
1: tante mili snarpi nali phandina jutlang hemtun ka buchia long swar lo tum ke claim ke dam nang ji lapen ke chokama mu ku puson si ke pangchu nang ji ma ang ton pen than bajir mi ji mani
2: la la sar lo tum ke chitun ke dang pen ke dang lok asok ti pen si tok nang ji tok pen si sang man ji la pen si an chu long in tu
1: kala
2: pen si la son chu klem pen chu klem kli pulun te la ke chu ta chu mo vela nasi la bang ke chu klem vek nei swar lo tum ke
1: suar lo lapen ke supin su ri tum kar bia khai long bang suar lo tum la puson ke klem ke tama phadeng pini ing ar reng ton dong thek long lok ne
0: ing ar beng kali la suar lo tum sinan ne bang ke klem ke ong thulo eh ma ri da kam chi klem et anta loga charlia sakuri klem long anta suar lo tum ke klem dun thekla la puan chokli no ke rasniti long anta suar lo tum si pa prang dun hok
1: kalang kalang
0: mai meeting long dan thek dam long lo pulo tang te suar lo tum sa phai ong sita la aya suar lo ba kar bi pimar tum an ke ahe ma kam chiklem kang ep na ne meeting du nai pini ke pulo tang te ahe ma re rakam chiklem tong po aso mar chilang te kang pen chipin khat te kang pen ta mai meeting long dalang tum si chi tong dun ba prang la ke ni li tumi thang chi thek long alam lo ka ta ka chipin dak ilong alam lo
1: ahok ahok ahok lo tang te ni mili nalihin pen thang ji ma hemtun ka bochia long suar lo tum ke klem bek nang chi arpu go pilo ni
2: ke la bang ke klem ke chok nang ya phan un an pen bor idu nang por la pen se ali tu pon
1: kolang kolang kolang tang te ni la ka tiki gang hoy na thu kar bi pi maratum a phadeng ko pson lo
2: tu pen su tum nang ke bai pa suar lo tum nang ke ri dun pen se sar pi mara de chilum pon si e du nang po
1: kolang
2: la pen e pen se hem wang king lu ching thi la pen se an chu nang po
1: tante la ke klem ke tama mo swar lo tum a phadeng bin nong bang ko pilo ma lapen hala a phadeng kali des ta me akele ke klem ta la pusan thek long mani
0: swar lo tum jong si e don ha padai jai mate matha jan aso mar ta chelang pe me me hem ke boche so pin so le nang officer nang man non emcm nang man non boliti sa hin pen sa leng the nang man pata swar lo jong si hem chelang nun thek pe me me pun ta la bang so hem ke alon po bastu ave la pen ke kaching thur pa har mu thek long de aso mar mata hinu et po apayong si chelang thek thek bolo tangte la si swar lo tum ba dai tu thepik la pen ge kar bi pimara tum ke asomar ka chelang la pen ge hemri da kam ka chi claim pen politik sa hin atali dun thugun la pen ke sakuri bakuri ta non ke theklong lo ka por hi hin ajta lo ka chali ta so pinso ko an ma swar lo ta la an non ke kachal lia phai do ik piglo la pen swar lo tum ka chi pat duk thepi ka bochia hem swar lo jong si nang heno dak bulong te la sab laus bang so hem ke haku pen ta du alo so phansa nong junu yi la bang so alo so nang le roxi la bang so a hem vir de lo la si la so ala mil tum kar bi pi bar dum kan tin ta chi matha
1: a hok lo
0: me sen pula te so pin so phansi ro loi he no dak a hem vir de pulon da la bang so alo so nang le roxi la bang so a hem ke haku pen ke chulong jun long ba ke plan ki phi hem ta non ki vir de lo la so alo so ka buchi thek thelo ke lang thek thelo pua rondo la si nil tum so alo tum kan tin ta chi matha kar bi bimar tum ke hem rit ke buchi alon do joji ponte arlo so ing thik dunangi arlo so jong si hem chelang pe me me bulo tang te nang somar bata vir po nang pina nang phanta nang chelang thek te plong te so pin so nang ofisa nang man sita hanti a gelo a hem mang ke alon na bik deto la si arlo somar to mang ing thik dunangi la pen ke kang thik du sik ong non thek dam long la te la si kar biang long ba kar bi pimar to mang ke so pin so kan ma ke klem
3: নমস্কার, আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এতিয়াৰ মুখ্য বাতৰিৰ সৈতে মই পুলক গগৈ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পৰহিলৈ দেশৰ

thengpi ke lang tomon lapen arki kache hopen ke khanga banglo thengpi thengprang lapen ingnam nang kiwir pen ajok kireng eta che theki dua pi anta aki sungdo tanglo nampi nam dur tong sikot pen kana hok ajok tomon te printa kache ton te nang do tanglo kireng eta pi an ring dok ring ni pen kapa ring ji aphan thengpi inang ji lapen raikom nang ji de chan ri chan jai lapen ali racham kape do aphan thengpi inang ji

Lucky Akashvani Dipu Adunthu Karbilun Barim Lapen Alam Theja Mek Angdeng Longpen Kecheng Si Adamasar Kepangri Angdeng Alunar Juik Senang Karbia Jutang Alongke Jutang Hinido Isona Jutang Abangki Kirenga Jutang Lapen Isona Jutang Abangki Kithia Jutang Kirenga Jutang Angbongpen Munit Akaya Longki Adamasara Jutang Mati Pangri Pangdona Jutang Ta Ison Kithinaya Jutang Long Karbiatum ke kroya tenki, sopin suatum a onga sopi lapen, so arlo suatum ania sopu apan ki dohelo hakopen ta arondo. Lasi pang ripang dona hut lun se poatum adamasar kilonalun ke lapuson helo, tangte sorot be lapen dancing tironatum kilonalun arjuik senang.

0: Laki Akashvani Dipu. Adon thu lamjirajai mek ang deng longpen. Hypertension aputak. Sengkan kimi ing tipi pen lamjir kitan arjuik sena.
1: Pininili hypertension poputak lamjir kitan jia pansi bor ilo. Hypertension apan high blood pressure pupensi ilitum chinida. Labang so kiso non aporahut birthia dang along. Isi kacolong ho rakiso pusi pangthek pon. Laso kiso apan silent killer puta kipudo. Athi pinangana tum kiso kacolong kecheng angthek chichini nepen kiso bat o aphian kachichini pin lapusonta do. Laso joksi silent killer puta kipudam do. Labang so kiso angthek kiklang phit phe pen pinangan kiso ke khai mate ke bat long lok lapuson pen. E o karlo kaprek kaprek ake so setami chiman ponthe. Lasi labang so ake so kacholong kachepakhai long lok atheke ilitum check up kedam verbita sonlo kacherok tokkavi kecho kejun kedo ke thak kachelang lepen labang so ke so kepakhai long lok lapusonta do. Lasi labang so ake so aputhak cherok tokpen kedoji lapen ilitum kaike ok pranahin kachelang dam. Regular check up apan Ikithan ponjia phanpura aru nipai kritroxy arni world hypertension di pusitami arni hot poniglo labangso arni ili tuma phan labangso akeso kachelang dundap akenang sot keso pen kaching rai laben misen pen kicho kijun kido ke thaka phan sitami ithan ponpo dangte non hypertension mati high blood pressure kosona kesoma labangle chini damna Hypertension ke son nido. E son lake primary hypertension. Labangso kacholong lake ilitum ke choki jun ke do ke thak ke meme mate unhealthy lifestyle habits. E arta ke do ke matha ke sung ke do laben family mate ifu iphi e po e pae tum ke do a jok pen sitame ilitum aphan labangso ke so nang do the. E son lake secondary hypertension. Labangki matnia bang kidneya ke so hormonal disorders matin dowai ke cho side effects pena jok labang so ke so doi thek normal blood pressure ke donang ji laki 120 by 80 millimeters of mercury bon tami jong si rg kidding aphan labang so normal level pen athak bat leputi ke phire me me angring thetan adun thu chithan damna labang so ke so ang thek mati symptoms Laki, ifu arlo kachurot tamiduji, aphukar ting mati, aphukar janghi, amek kachachar rim lahai sitami dopo. Ajhak pen aning keso, achathe kevang seng lahai sitami doji. Lapen pressure ke khai o ang thek laki, anukan avi ke jang lapuson tami doji. Bon sitami ajhak atumalong lapuson ang thek ke klangle det lapuson ta doji. Lasi, ilitum kaikita check up aphan kedam verbang kenang sot. Jongsi lahayang thek chelong pen aphita, ilitum chelang dundi, chere dundi liputi eok epran aphan kanohok thetan. Eok epran ke misen aphan keso kido kave, doctor long check up kachelang dam verke kenang sot. Ningkan thongke pen abad lapen kaiki keso je kido, kaprek akeso kido, lapen rakia hormu kirim diabetes keso kedo atum lipute ilitum tame keso kedo angring thetan chemat hapen che rok tokpen kai ke keso chelangdam check up bang kedam kenang so tangti chethan ponna koson pen si labang so keso kacholong labang so keso kacholong athileki kedo ke thak ke jo ke jun kachelangli lapen kache rok tok kawia jok pen labang so keso kachelong aphai ke bat lapuson si chini pon এসন লাগি ইংটি কে দক কে চৌবিক পেন লাসো কেসো এ পাখাই ইথে জংডামে ইংটি কে দক আমারি আমেন ঠু আচার লাপেন আর নিভ্যাং ইংটি কে দক আসন কে চোপেন প্রেসার সিতামে পাখাই দে আদন ঠু লাগে জাং ঠু আহান আঠু কে দো আসন কে চৌবিয়ার পেন আজক থেসেরে লাপেন হান হাই কে চো কে জুম পেন তামে লাবাংসো কেসো খাই ই পুটা চিনিপন

Aduntu putot barut alamar jana longpen. Mahalakshmi ayar kilunalun arjuik senang. Alunalam te gali para.

0: La
1: Tena.
0: sub, record după la son tomlo ici ban ke registration online kuri me ici ban ke emethang approach da me emethang le I bang long dam pen registration chikuri dam sita mechok adung nai ke do I bang long apar ke ici ban ke la NGOs awareness camp la ke pati hut sita me emethang male fill up dun ta chok a form a bang
1: kala kala me pigalam senang li ke thani glo doctor tangte doctor puthot radio kar juarat ke nang sot ke rong rupar lo ke do radio nang kar juduna rada tuma panang lithan pajir mitha jongse la megdan kachi pi mate ka donet asai ki klema hut a mek kachi pi abang phu la pen hala kachu deng duna bang phu la tum a vi mate a blood group kache tonang ji la poson doji ma nang lithan pajir mi ik thate
0: la I donation pulong abang ke hala kipi abang pen kedeng abang la abla da group chemelai ledet sita me thang akan ho ka ve thang akan siksa ka ve o positive punon o positive a make adan kipi a make bang sita me la abelek b positive tango b negative pan sita me pi me la blood group pen abang ke thang ka siksa ka ve
1: kala
0: ajada blood group ta pime lapen ajada blood group atum sita me chodeng don me
1: kala me pigalam thesi nang lira da phan ke than pajir mi pon lo tangte doctor puthot nilina jutulang la mek tan ka chipia putha tangte blood group mate vi ke a linga lang le chipita me punang li than pajir mi pon lo hala a mek ka chodeng dun bang phu la so mek ki mi ki long hut a mek a men tha me thang a mek a teng la chi char I ma mate thanat ka katora a veji mala ki char I hut
0: ke chu denga bang sita mela e bhoy a operation lai kuri tang lap sob recovery ba ame ke kreng lai kreng lap lo pulate chi char I pa makeup a prang ko son se ka chi char mala son thot si chi char po
1: kala me pikalam lo rong rubarata tum sita me la so alam the pen a le long I pikji punele tum nengge the dam do tang te puthot nilinar ju thu iklang ka chi char jong se chi char imesen lo pulate majok la chipidam posata la ke thang the bajar lo ke di majok ta aning hang lo pulote chipidam
0: aning hang an bang ke abang futina ne pi mel
1: kala tang the doctor la me ka kimi ka chu deng du na bang phu la pen la me kimi a ok pen ka cheton ko anajir ding mate ko ananing kan an la so mek char I me
0: la e bhoy operation amo penil tum che thana son la la e bhoy operation kuri tang det a mekreng etlo punte lage akai dun tikta chichar iwer po jong si hala ke cho denga bang phua belek a meka ke so cholong le la keterek tang ho keterek pige la lens ke pang hun penata ke ong tumne chichar che deti tiya ke so la la haya ke so ba a meka porda long ta diabetes high pressure pen pene a meka porda long a bemar a ke so la hai long le a meka tho nerve la hai long a ke so ave pulote akai sita chichar iverpo
1: kalang me pika sailo doctor me pika lam thesinang ligi than iklo tangte puthot neli aka preka kar junili nar juthu iklang tangte me ka ki joy pen dan ka chi pi mate I donation a sai ki claim japan arta ki thik pon lapu mate age limit lapu ason tu malaho
0: la I donation ba me ka dan polonke age limit pa bangke ekdom aki binai lapen ta ki ong nai tum phan isi do do la bang a ki bi bang ke ningkan isi pen a ke kom ma bang ke I donation pipe det sita me chok ba deng ta deng de ningkan isi pen a ki bi bang ke accept se anke la pen an par bang ke ningkan isi pen a thak an bang ke a bang putin ta pi me anke a ke sara mo pen ili pu ba mala a ke sara tum bang ke I donation pot deng de de ji pu bang ke deng de pu ke kali sita me hala arling ke sara tum a me ka bang ke isi hala cornea long a cells do do endothelial cells pu pu la so arta hala arta pot a damaged a ke he no do kok titi la si enno dak titi la so pot si arta ong thu pik ana bang ke 75 years tong ho 80 years tong ho la sonjan bang ke bang except pino dak titi ta do ko ke ti hut pen la swang bong an pen arta bang ke en melo ning kani si pen up to 75 years 80 years la sonan ke ending un lo
1: kalang tang te doctor la a mek jong si me o e pulote arta jum hek poseta me la ke pi pedet seta me po ason lo ke dinang legi pudam alam te bang ke kalang me pega size hesinang lege than iglo tangte doctor noni si akar juni linang le phanangar juthu iglang tangte e megdan kachipi mate I donation kachipi je phan inut abang phujong se alo che tok det pulote la a mek ki hor mate operation la so sai komentu hu se doctor atum ke klempon ji la reng eta hu se hek ponji ma mate thilo ta phi se hek ji ma thilo ta phi pu

0: ilinalongke achitima oke towarsi hijik ponret titi adabo somaratum kijui chuhum rip ansamchu ilong set set lahenlo sentara hithia ota durlo Durga puja por hut pulote puja kelang dun kachitota lamsokali sentara hithia longta durga puja bibi sentara hithia dung luring thipia longke lokhi puja talondun chotchat durga puja hotke kelang dun chitto aret bangwe kelang meke thangna tawe inghan pengi thipa murti anchot amparke thangbakbe bongkang osomar ki juya hile mate osomar do bhanke panong ki juya juya hormu ke nam dun pang taran chalo seta lahai kachi hung o ajok maduta kahi li dun jia phan mathaing tungte mate chupu dun longle lata isia jutanga sonsi nang pamandelo seta khaya jutanga phanke ko ansi khana hok ima lahai ke manduta kamatha jipu aninga pokta matha the kamatha ji kalisi puja komiti along ar puke long dun anta ako pai ke me kachi tin rinti durga puja por hot pulote akhim chit aporlo asomar puja ke palang dun ijia phan mahajon pupua tumalong si kachoram damdap mahajon puke karbiya tumke kalipinlo das mojumdar nat pupua tumhelo sentar malomke kithinaya mahajon tumlo longle ke theke karbiya tum mahajon ke banga khe alongle ke karbi asok asangke bang puson si sentara hithi ke cho te bokte raya rong asorta puja roila pen hithiar nilo pulote mahajon tuma hemalong si chepang somdam plong titi lake kopia pot kopia son penla lahai ke chemata damang we pinlo non por lahai alam matha dam patiroi pulote imun klovi an pin longle ha brekep pharing ko ahem phu tumta ahem anavi longle ka we pin na mahajon tuma long pensi sokta choram damna nonjong si matha dam pulote herakta mimi longle chet ave pin tum jong si mahajon cheman un pulote longle ke the u atum pipot si mandun thek the dal o we bari ma tum ke o somara tum phan matha si longle phelang pangchu pilo seta aphia we tum ke lahaya longle phelang chirai dun thek bang we dal puja hut jandi munda ke pathu dun lokle akhia dat khache padama tum ta du athe mahajon long si tangka ka choram dam dam mahajon tum ta pusona por hut si abirli giri dun dun apora teng pen tangka che voi thek the pulote ahut mate sodai si patong sodai pulote ningkani si long pharu si pen pharohini si ke pabat bat puson pabat bom si aphi ke pharoi si hiniwet kachoramta longlia habre si kachipa doina kecheng malom ke adhi sokti pupo aphi ninkani sia paikas pu ke padam na pusondam bomdam bomsi aphi ke bondhok pinangkok angdeng ansi nangkile bondhok ta pason nindo khoy bondhok pulote ninkani si habre sialong haro ke thom pen haro pho ansi ador pathik kachora mateng jujit tik anke longle ahempu atumke ahempu yongyong chalo thangta mahajona phan chupudun dop longlelo ai bondhok pua bangke tangka chewoi be tik anke mahajona rideng si dopo mo tangka chewoi un e pulote chejor de titi atumta do o lake sentara hithia long pen nangke man amam siklo mam sikang nang asonke ame thangke chipri thek thedalo lapuson hello আহুতি সি সেন্টার আহিথিবেন নাংকিমান
1: জক আনাংলং আলংকি পু আলামহানচাকে পু আনসে কাংটনিকল পুথর ইংকুংপ্লি আলংলে চেটং টু ইগলনা